Emirat iyo hegumau fahako fatangia tobe yelo fakato homo ngahinong nunga ayo gumama adoy ugamia wayangusi pelayuti kadiflex ugamia namila uri-uri tangasima papa isai si kehkehe isai luwa mula iluwa matapa gitu amuloto nangnau gewira nangnau gihingau fakabalama teko hape hanong mawanga aku gefe mau kemau lava ofeo hofe mau ugamau fakatang watai befokeli bambubari pemihengah kaltahakuni tulex mizun mechuf plus awa engalo nangma himusini bangwai misini senorita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu akau teke fukai mi afu koni okma maatoni ay ea koni e kalasi keke pefoki gengkawi e kalasi keke itu u i horisi i tepire i fariki mungai koloa keke keke tori mufiri bernyai pia mehe wuko wuko wuko.

Hei aku mau Whakahako whatangi a te pē I anu whakato Hono ngahi nangu ngā Ai aku mau maatoi I ukami a Wai anasi Palai uti Kati flex Ukami a Ina mila uri uri Tangai si ma Papa I isai si kehe Isai ilu wā Nola ilu wā Matapā ke tu anu ato Nang nau ke uira Nang nau ke hengau whakapalama Te koi hapea nai mawanga Aku ke whi mau Te mau lava O whea Ho whi mau Aku mau whakatau Atai pē whakeli Bambu vari Bambu he ngahi kautaha ku Nitelex Mizein Na Chief Plus Tawa e ngalo nau lahi Mishini Panwai Mishini Chenu Rintang Mishini Hiusima Mishini Kini Mishini Kosi Teke Mishini Tutu Akau Teke Fukai Mi Afu Koni Aku mau mau Atoni Ai Ea Koni E Kalasi Keke Pefoki Ketawi E Kalasi Keke E Tuu E Horisi E Tepire E Farigi

0: one.
1: Rang for si apa masuk nasi apa betul kau nanti fangi poka makai kekun kamu tu kotor kau bawa fakoh kaki langa ah eh ahon ni poko teh teh gua kefakoh langa fikir tu kisah nasi pemandu one for si ni semua ni kau ke one for si ni tau poka macam tu ni fano kau mape hati fangi promotion kekai kau kau mana tu begitu angkut awa fikir tu kisah nasi taf taf aku tau nana langa nana pelan nana uhi lah nana gua tau kau mape pemandu drive time show.